ama wani je fufuro ensan fa ne biem osida bia eya kwanya sonko edema so the baby bia ye eda sonko na fen so ama wani je sonko enedua yi a menu mie ne yakọ bai anya enyina ne anya ne sa ara pays wo hu han fefe ya.

Nanusio de de de. Emwinyina, ubenye biato Ghana Made Stores. Eni stores ahudumu. Unye ni kutahun, ewo telephone number 020-679-8723. Ghana Made, for the